sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga banyak, tinggal pilih aja. Ada hot in cream original, hot in cream strong, terus ada hot in cream aromaterapi, terus ada hot in DCL, ini untuk keredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga hot in koyo aromaterapi, ada juga hot in balsam yang extra hot, ada hot in go juga yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Ada juga hot in tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga hot in hot spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada juga hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagram Hotin dulu ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Pagi-pagi Sobat RDI diawali dengan garam Cina, dan jangan sampai masakan kalian kurang garam ya. Kalau misalnya kurang garam, masa harus ke Cina dulu?

0: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap kuy. Dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebriti Strike Zee, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Yuh, seperti biasa ngajakin nih Ratu Keong Racun di Burjo ya. Kalau Burjo jam 7 sampai jam 8 ngajakin kalian biar ngabsen, biar tambah apa? Biar tambah eksis cantik. Ya, biar tambah eksis dong pagi ini ya. Makanya kalian yang pengen ikutan gabung pagi ini ngabsen, boleh langsung gas aja di 081514689995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah, gak usah nanya udah siap apa belum.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM,

0: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Hotin Krim panasnya pas hotnyain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Kita pengen apa lagi buat kalian ya, sekaligus pengen kasih informasi halo yang lagi dengerin Nyarap. Kui pagi ini, sudahkah kalian cek kesehatan gratis? Belum ya. Aku belum, pengen nyobain sih, tapi kenapa belum aja ya sampai sekarang ya. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan ini udah negesin masyarakat ya, karena bisa memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun sebagai upaya meningkatkan deteksi dini terhadap penyakit. Tuh, kemarin-kemarin kan itu loh informasinya tuh, kalau misalnya kita ulang tahun ya, itu cek kesehatan gratis bisa di gunakan gitu. Tapi ternyata dari Sudin Kesehatan Jakarta Selatan menghimbau bisa kok dimanfaatin ya, nggak usah nunggu ulang tahun dulu gitu, atau mungkin ulang tahunnya udah lewat, cek kesehatan gratisnya tahun depan aja, nggak perlu ternyata ya. Dan kalau untuk cek kesehatan gratis, ada layanan CGK di komunitas untuk melakukan cek kesehatan tanpa dipungut biaya dan bisa datang kapan saja tanpa menunggu tanggal ulang tahun seperti itu. Karena memang ada sejumlah tantangan juga sih kalau kata Ibu Debi ya, dalam pelaksanaan program tersebut, salah satunya karakteristik wilayah Jakarta Selatan yang didominasi kawasan perkantoran. Jadi masih ada warga yang menolak untuk melakukan screening kesehatan sedini mungkin karena beranggapan kalau sakit baru datang ke layanan kesehatan. Gue dong. Dan Ibu Debbie juga ngajakin masyarakat, ngajakin anggota keluarga dan sahabat mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai kelompok usia masing-masing ya. Karena pemeriksaan dalam CKG ini meliputi pengukuran tekanan darah, kemudian lingkar pinggang, pemeriksaan gula darah sewaktu, screening mandiri, kemudian untuk deteksi dini ya, dan pemeriksaan lain sesuai indikasi medis. Yuk, makanya buat kalian ya, cek kesehatan gratis, lakukan screening kesehatan sedini mungkin untuk menjaga kualitas hidup ke depan. Tidak perlu menunggu ulang tahun, atau mungkin yang sudah ulang tahunnya lewat, tidak perlu menunggu tahun depan untuk cek kesehatan gratis.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarap Kuy.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
6: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Traxis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung ya di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dia Dai Lopez underscore, underscore, underscore. Yuk gas.

Jalondong, selamat mendengarkan Radio RDI Jakarta 97,1. Tempat kamu eksis. Nah, jangan kemana-mana, dengerin terus. Mikir.

97,1 FM Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrity Strikes. Kita balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Hotin Krim. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kita mau lanjut lagi burjonya Sobat RDI ya. Mau ngabisin absenan yang udah ikutan gabung di 081514689995 dan yang udah ikutan gabung juga lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan bahkan yang lagi di live TikTok gue juga ya, kita sapa pagi ini Sobat RDI. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih buat Hotin Krim yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 setiap paginya ya. Karena bertahun-tahun Hotin Krim sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Krim juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Krim, karena Hotin Krim ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Krim juga sudah bersertifikat halal. Udah dapetin top brand juga ya sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, tinggal pilih aja ya kalian mau pilih yang mana. Ada Hotin Krim original, ada Hotin Krim strong, ada Hotin Krim aromaterapi, terus ada juga Hotin DCL ini untuk redakan remati, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat. Terus ada juga Hotin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10.000. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow makanya Instagram Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincreamidn, hotincream.idn kalau TikToknya ya. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Krim. Hotin Krim, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Habisin yuk.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Sunset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bubu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sunset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Sunset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Sunset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus? Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu. Ayo langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
1: yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000, beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples.

97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Traxis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan kita lanjut lagi nih Sobat RDI, sudah masuk di jam yang kedua, di jam 8 lewat 14 menit pagi ini Sobat RDI ya. Di Dai Lopez masih nemenin kamu semua juga. Pagi ini Sobat RDI pengen kasih informasi lagi. Ini pengunjung perpustakaan Jakarta ternyata mencapai berapa persen ya. Kita intip ya. Mencapai 913.000 orang. Wow. Jadi kata Kepala Bapeda, Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Atika Nurrahmania juga bilang total pengunjung perpustakaan di Jakarta sampai Juni 2026 menembus 913.545 orang. Artinya meningkat 37,40% dibandingkan triwulan 1 2026. Apalagi di 7 Juli lalu Pemprov DKI Jakarta ini membuka kembali perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang di lantai 7 dan 8 gedung Nyi Ageng Serang Kuningan Jakarta Selatan dan mendapatkan antusiasme masyarakat. Pembukaan perpustakaan Nyi Ageng Serang ini dalam waktu singkat sudah mendapatkan antusiasme besar yang luar biasa dari masyarakat, karena sebetulnya sempat berhenti juga ya, berhenti beroperasi di tahun 2020, kemudian direvitalisasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip DKI Jakarta dengan wajah, layanan dan konsep yang lebih modern. Perpustakaan seluas 4.000 meter persegi ini menyediakan lebih dari 20.000 eksemplar koleksi buku yang terdiri atas koleksi serah simpan, kemudian koleksi umum, koleksi referensi dan koleksi khusus kejakartaan. Nantinya perpustakaan ini akan beroperasi hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, sama seperti perpustakaan Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Ada juga perpustakaan Jakarta tuh yang ada di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta dan mendapatkan predikat A atau sangat baik ya, dengan skor 90,14 dalam mutu pelayanan dan kinerja pelayanan pada triwulan 2 tahun 2026. Ini pencapaian ini merupakan hasil survei kepuasan masyarakat ya. Bukan cuma satu perpustakaan saja, tapi di seluruh layanan perpustakaan di Jakarta. Ada perpustakaan umum UP Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin. Kemudian layanan perpustakaan umum Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan juga Jakarta Selatan. Apalagi respondennya juga berbagai kelompok usia, tingkat pendidikannya, kemudian jenis pekerjaannya, frekuensi kunjungan ke perpustakaan, kemudian kategori pengguna layanan serta kategori penyandang disabilitas. Jadi dipastikan ya survei ini nyata dan juga akurat ya, yang menembus 913.000 orang 913.545 orang, meningkat 37,40%.

0: Boom!
1: Music Bed Morning Show.
2: Every time.
3: That sounds of
4: music.
5: Inila, Kopi
6: Dandu.
7: Baik warga, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau setengah 10 Anasari. Pagi ini baru nyangkong di sini warga karena belangar dulu alias takziah apun untuk para warga nggih. Ada keluarga meninggal dekat rumah warga nggih, aneh. Saya kesini dulu warga, nanti lanjut di rumah ya. Kemudian mau belangar juga ke Tuan Guru Azan Azmi di Juring. Hari ini juga beliau dimakamkan warga nggih, penolet belangar jari nun warga neheto ya.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Hotman Paris mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus, sekilas mengenai Universitas Republik Indonesia, hingga Indonesia bakal punya alutsista baru. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 24 Juli 2026. Berita pertama, Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Hotman mengidap penyakit syaraf terjepit dan diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Sebelumnya, keputusan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah mendapat sorotan luas dan kritik dari berbagai kalangan. Masih seputar kasus Jampitsus, Febri Adriansyah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan kesehatan. Selain Febri, satu tersangka lain berinisial NH juga tidak hadir, tanpa pemberitahuan. Pihak kejaksaan mengatakan akan ada pemanggilan ulang pada Jumat, 24 Juli 2026, hari ini. Sebagai tambahan, para tersangka akan diperiksa oleh tim 9, tim penyidik khusus yang beranggotakan 9 jaksa. Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, di kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta pada Rabu lalu. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Menurut Fadli, Kash Patel juga secara langsung menyerahkan artefak budaya Indonesia kepada Prabowo sebagai bagian dari kerja sama repatriasi antara pemerintah Indonesia dan FBI. Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Lembaga baru ini akan berfokus untuk membangun sumber daya manusia, khususnya untuk pemimpin Indonesia di masa depan, baik di pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Nantinya, pemerintah akan membangun 10 kampus URI yang juga terintegrasi dengan Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. Lewat URI, diharapkan akan muncul generasi calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter, integritas, dan nasionalis. Bank Indonesia sempat dihadapkan dua pilihan saat menentukan arah kebijakan suku bunga acuan atau BI rate pada rapat Dewan Gubernur BI periode Juli 2026. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan pihaknya sempat mempertimbangkan untuk menaikkan BI rate atau mempertahankannya dan memperkuat insentif di pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing. Setelah melalui berbagai pertimbangan, BI memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75%, utamanya untuk melonggarkan tekanan pembiayaan di dunia usaha. Selanjutnya, Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur latih M346F Block 20 yang diproduksi perusahaan asal Italia, Leonardo. Pengirimannya direncanakan mulai pada tahun 2030. Pengadaan M346F ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pesawat latih sekaligus mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Udara, serta mempercepat adaptasi pilot terhadap teknologi pesawat tempur generasi terbaru yang akan dioperasikan TNI AU. Berita terakhir, Federasi Sepak Bola Italia dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan mantan pelatih Barcelona dan Manchester City, Pep Guardiola, untuk menjadi pelatih timnas Italia menggantikan Gennaro Gattuso. Namun, pelatih bertabur gelar itu juga punya peluang untuk melatih timnas Inggris, walaupun kemungkinannya kecil, dan posisi Thomas Tuchel masih terbilang aman di The Three Lions. Selain Guardiola, Italia juga dikaitkan dengan dua kandidat pelatih lain, yaitu Roberto Mancini dan Andrea Pirlo. Mulailah hari dengan informasi terkini, agar perjalananmu bisa menuju ke arah yang pasti. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Hamba, lagu terbaru dari Trio Macan yang selalu bongkar pasang. Memang pasangan-pasangan di grup-grup mereka warga ya. Yang terakhir adalah kombinasi tiga cewek-cewek cantik kembali warga di lagu Kasih Paham Bos ini, yang merupakan hits terbaru dari Trio Macan. Warga, di Cafe Dut kita hadirkan pagi hari ini. Semangat Jumat penuh rahmat warga. Baiklah, informasi berita kita tidak jauh-jauh dari OTT atau operasi tangkap tangan Bupati Lombok Barat warga ya. Ini ada berbagai macam informasinya warga Nggi. Bahkan DPRD juga angkat bicara menyebut bahwa OTT Bupati Lombok Barat bisa menjadi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depannya warga Nggi. Kemudian ada informasi juga lainnya masih terkait ini KPK yang kemarin melakukan penggeledahan warga ya, termasuk ada 5 koper dokumen saat geledah kantor Bupati Lombok Barat. Ini diangkut oleh tim KPK warga ya saat melakukan penggeledahan kemarin di kantor Bupati Lombok Barat. 5 koper dokumen, isinya bukan duit ya. Dokumen warga yang diangkut oleh pihak KPK yang kemarin melakukan penggeledahan di kantor Bupati Lombok Barat warga. Informasi lainnya juga menyebutkan KPK menggeledah rumah kedua Bupati Lombok Barat warga, masih terkait kasus yang sama warga ya. Nanti juga kita hadirkan salah satu informasinya di update antara news.com warga. Ini rumah kedua, dan KPK juga tidak ketinggalan menggeledah rumah pribadi Bupati Lombok Barat warga. Itu juga informasi comotannya pagi hari ini. Bahkan mobil-mobilnya yang parkir di pendopo Bupati Lombok Barat juga ikut diperiksa oleh tim dari KPK warga ya. Kamis hingga petang warga dilakukan penggeledahan warga atau pemeriksaan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi hingga Kamis petang warga. Satu diantaranya nanti kita akan comot informasinya untuk update dari antaranews.com warga untuk hari ini ya. Pokoknya bisa ditunggu informasi lengkapnya. Pengen kaya? Pengen. Pengen banyak duit? Pengen. Jangan korupsi. Terus solusinya apa? Kerja. Oke, informasi lowongan kerjanya langsung kita hadirkan pagi ini ya di Cafe Dut.
1: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Tetes Mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
6: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
5: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
6: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
5: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Darita pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya menemani Anda di Jumat penuh rahmat warga. Setelah informasi kemarin warga ya, tim KPK yang menggeledah kantor Bupati Lombok Barat, kembali kita lanjutkan warga dengan update lainnya warga dari kasus OTT Bupati Lombok Barat ini warga, untuk update dari antaranews.com untuk hari ini.

Ya, warga Mandalika, informasinya tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melanjutkan penggeledahan ke rumah kedua milik Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini di Jalan Mutiara BTN Blencong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Kamis malam. Seorang petugas Satuan Polisi Pamang Praja atau Satpol PP Lombok Barat membenarkan rumah bernomor P1 yang digeledah tim KPK merupakan milik Lalu Ahmad Zaini. Warga, berdasarkan pantauan, sebagian tim KPK keluar dari rumah pertama di Jalan Mutiara nomor M18 sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian berjalan kaki menuju rumah kedua yang berjarak sekitar 4 rumah. Tim KPK sebelumnya tiba di rumah pertama Lalu Ahmad Zaini sekitar pukul 20.20 Wita dengan menggunakan 4 minibus yang diparkir di depan kediaman. Penggeledahan di dua rumah tersebut dilakukan setelah tim KPK menyelesaikan penggeledahan di pendopo Bupati Lombok Barat yang berada di depan kantor Bupati. Saat mengakhiri penggeledahan di pendopo, tim KPK terlihat membawa sejumlah koper yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan. Hingga penggeledahan berlangsung, tim KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil maupun barang bukti yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
4: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Krisna.
6: Oi, oi, ada apa nih bro?
5: Tumben main kesini lagi.
6: Pelarian aja nih.
5: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
6: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
5: Emang pada sakit apaan mereka?
6: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
5: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
6: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
5: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
6: Dijamin nih khasiatnya.
5: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
6: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
5: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
6: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praya dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
1: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top.

0: Mui saya ada Ibu Kadus niki warga nggi ke karu kayak cair aran banso sekeluarga nikman bebagi basen. Ina Lintang ya udah sudah ngambil hadiahnya ya, yang lain silakan yang belum ngambil hadiahnya baik di talk show Bea Cukai Mataram, kemudian yang di gempur rokok ilegal silakan warga segera bisa mengambil di studio Radio Mandalika FM Lombok ya. Akhirul kalam Cafe Dut sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah pada monitor, Pak Surya ya, ada juga Pak Muhammad Nasri, ada Mbak Nisa Nurwidia yang ada di Singapura ya untuk hari ini. Terima kasih, maaf kalau ada salah kata. Lanjut kita warga ke MBL sesaat lagi. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dandu. Kopi Dandu. Dipersembahkan oleh

0: dan lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

pagi warga, masih terus balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok. Mun masih kelemak jam masih aman. Run cuaca niki cuma si nyetelihin bayi wargi. Nggih, maraunin batur tuh pengadang. Dut bani kembi-kembi isi ai ini. Inan nada unir. Yem kembi lah sih ngonik beketuan jarin. Bareng mun agak galingan ja. Wah ya, noh angin niki beber-ber warga. Nggih angka sing-sing ngatep batur sale-bale lei. Marangunin kecimol unir dan warga teperunjak teperuntak nggih. Isi angin niki warga lumayan keras nggih. Niki karena pengaruh angin monsun Australia unin teparan warga. Kecepatan angin yang niki berkisar 20 knot atau sekitar 37 km per jam nggih. Apalagi lewat jembatan Gelondong malik mah idap teplai idap. Pada onyak-onyak warga nggih saara ilik badan jalan atau sak berkendara warga mun kenceng angin niki nggih. Mudah-mudahan tetap terpelihara si Allah Ta'ala warga nggih. Amin. Sila marabiasa menuju warga temuet niki le 0875707684. Yat Malik terimaan warga nggih. Ya terima temui aran jak ite maraunin batur pengadang jadi tukang hibur. Lemak sekali wah kebet gaji jadi tukang hibur nggih. Uniki jari lagu buka jebak kata warga sendek mat lanjut temui niki warga le 0817570 7684.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya kak, bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana kak?
4: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88,4

88 pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Mahdan bin Amak Siah alias Judin, alamat semula di Dusun Retot, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar menghadap di Sidang Pengadilan Agama Praia hari Rabu 30 September 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara baik Laila Suryani binti Lalu Abdul Rashid sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan Jurusita Pengganti tertanda Muhammad Atoilah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Baik warga Mandalika, Anda masih terus di Mandalika Budaya Lombok untuk hari ini, dan kita kembali update informasi dari antaranews.com.

0: Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Pathul Bari, mengajak semua lapisan masyarakat menjadikan perlindungan anak sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Lombok Tengah, saat apel peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Lombok Tengah kemarin, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Ia mengatakan peringatan HAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi warga. Ia mengatakan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat. Namun seluruh unsur masyarakat menurutnya juga mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya di rumah, sekolah, dan ruang publik, tetapi juga di ruang digital. Menurutnya, anak-anak harus dibekali pengetahuan dan pendampingan agar terhindar dari perundungan, eksploitasi, serta berbagai bentuk kekerasan di dunia digital. Ia berharap anak-anak Lombok Tengah dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Sila warga temui kuansa nganti nikinggi di keman periksaan gresek berang baru perasa terjua kisi bukadus nih warga. Goloh nara doang jauh anak bukadus nih kenen sule kamakan juk renteng ngajak lalu belangar juk gelundung basen dong dong dong masih keluarga ke pisah ajarin merari kancen ikan base kakak mundek tua hak kancen merari pisah niki juk bunut bawok nggih aneh besenempus jarin juk bunut bawok jarin kancen buk kades ya. Sila saya temu yang niki warga sa pertama nggih ya terimaan julu warga Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik kesannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum
0: ke kabar kada ana ketemu dengan. Oh, ndek ku ndemuah anu kelas ngande mo boya aku.
1: Kayak
0: ada ojek. Oh kaya ande mia juk balik jak nani jarak tebuk nani.
1: Saya ni tahu tu lagi tu motor. Saya tak bermotor ni nanti.
0: Dah berapa tahun bermotor lah?
1: Nih nani meraja.
0: Oh, nani mak aneh menua expert, ngi?
1: Ayuh ni nani nak tak bermotor lagi kalau karaoke aku nak
0: ni. Ui gama ina.
1: Ada bocah si ama ame tu ni kan. Ada bocah terus motor air arok.
0: An kalah hinaan terus mula dari olah ya.
1: Eh,
0: ada kaca ada tekan juga. Aneh itu. Sehat, temlah gun deh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih sila.
1: Kita selalu.
0: Sambil lagu minanola.
1: Apa ama aku minanu sampai siap ya tadi.
0: Ama Bahar.
1: Ah, oh, itu mana dega?
0: Oke siap. Araan.
1: Oh, nari ini pada.
0: Nggih.
1: Film salah ni pada buka desen. Ini model ngahwi aneh to masih dilahwi.
0: Aneh to. Nggih.
1: Pada kuiti yang tak jahe. Ini nyeru.
0: Lalu kena bos selasingan.
1: Wah, telefon ni lalu yang jaga dengan cerita.
0: Oh, siap.
1: Tiba, betul aku nak bermateri kan ada dari asap pendek. Tiba, inan bayu, betul aku nak. Ada yang ada, sekarang saya kita sehat ada.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Inan nolai le mengilu warga. Ele batu jaya pedare lentama. Anjahan-anjahan si Pak Haji Isun nggih lek montong sapa hendale nike nggih Ungge Kabul Panila Pegas Kance Epen Balin nggih terima penemuan set kedua Mandalika Budaya Lombok
2: makin asik cocoknya. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ini ya.
2: Sehat ini Nanda.
0: Alhamdulillah. Dik tanduk suara saya ini warga kira-kira.
2: Wah wayangan.
0: Anu no nim tetolok isi geng. Ya tetali le bawa lulun maku ni.
2: Ah, ya wah nani agun tuan ini jari maku ni dari air tu yang nada ye.
0: Ya kan dengan meli naik cerita.
2: Ayah wah meli jam meli mengkurangan tetar
0: modal.
2: Tidak mau jari.
0: Aneh to ni narak borang jari.
2: Kode kode ronon maku ni nak jari waru nani jari.
0: Aneh. Apa tu ni?
2: Ayo ya doang terhanyut kepen. Terus lawas.
0: Nggi sambil lagu menjeng rana.
2: Terus lawas. Berkembang angin.
0: Berkembang angin siap.
2: Ayo wah barangnya nana lah. Azril lagu tu dua puluh tahun.
0: Ya doang waholom hati.
2: Kan tulis. Bukan tulis piring-piring doang. Mau piring.
0: Enggak anbani yang tulis ni. Buat doang ya. Buat piring ya.
2: Ayo aku kembali. Kenari
0: ini kahe. Wah. Saling bani. Buka kartun butter-butter ini warga deh.
2: Ara ada butter kedai buncana ngaran badang raja genep bikin miringan di mau tamu
0: nggi buncalang nih kesukarare nggi
2: kesukarare wa buncalang
0: nggi siap
2: terus saya nemen ini si bojang toba nah ya yuk nggi
0: terus
2: mono anak lapo-lapo di semereng anak kepecah dah sentapen di sehat.
0: Okey.
2: Atas antus lagu minam nada nggih niki atus ya. Okay. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Lagu peraya mangkin tau nggih?
2: Aya wah.
0: Oh, nek kendik ya, dalam rumah.
2: Kesok nek le peraya nyamba.
0: Nggih sila.
2: Sila assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dalam tahanan rumah mertua. Nun pelaku kejahatan penjara nu warga arak tahanan kota arak tahanan rumah nggih amun jayang rane jak tahanan mertua. Arak doang tahanan kota dan termasuk soalan warga tahanan rumah-rumah doang tahanan mertua jak cocok kan ya. Mandalika budaya Lombok. Halo.
3: Yes.
0: Mandalika budaya Lombok.
3: Makin asik kecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para jadin taman.
0: Taman. Hei Nanuri.
3: Kabarnya dengan ada.
0: Alhamdulillah. Wantun najin sebiya mu jana pria pira najin sebiya mte.
3: Nana tak bega, nuhina nada di 10 seperapat.
0: Ya, aku selai sik meli sekilo. Lagu dik tahu nani jauhi kena tahu kan.
3: Ini nanada berbe kabar Juni nanada.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kaduh. Apa kejauhan nanada?
0: Apa jangan dik kemen buka nindik bani bade bom baden.
3: Coba buka tuang kedik nanada.
0: Apa nu?
3: Dia dong untuk kecurahat nanada. Eh datang kesulitan si nanada dia balik angkat yang mau.
0: Engkah mau BPNT atau PKH?
3: Engkau mau shopping keras. Tapen di Bali petugas nu. Nu wangon mau nu resah macam.
0: Tahun pira mulai mau layak lasingan mula paling julu mau jauh lulus kesuruh lulus.
3: Waktu nen sama SD mu.
0: Pira tahun wajarin.
3: Wah,
0: 6.
3: Wah, 15 lah umur Nuri nanada.
0: Nggih kurang lebih no aneh 10 tahun nggih.
3: Nuri.
0: Iya, wa mun 10 tahun ke atas jek tesuruh lulus. Aneh eta. Lalu malik usulan. Usulan malik juk kantor desa nggih. Dek mah kata kelas niki bahasa manu om.
3: Oh ibu, bukan yang dua triaran yang itu di nanada. Tak engkau mau.
0: Desil at mutuah taek periksa desil mutuah taek juk 5 sampai 10 jek tersurum huli dadah dadah hunen.
3: Aku ketua doang jadi nak nada uni boleh
0: tu. Iya walolos semjari entie, ge?
3: Mulai apa lagu undara harta lain nada.
0: Angka watreke ngemuah 10 tahun lebih mau si de. Dan tergenti si dengan hak lain. Gih?
3: Gih.
0: Anda narak lagu Minan Nuri?
3: Salam menuju Inan Adat. Gih. Ipa baca ngomong mudah setiap sehat. Mantan Rami Nak Inti. Mantan Adel Dul. Rabu Bea. Mantan Nuri. Saya udah sekolah mudah setiap sehat anak. Kena selagi Inan Adat menuju.
0: Gih.
3: Nasib awak kan juga.
0: Nasib awak. Oke.
3: Okay. Si nanada udah satu kesan sehat tinggi.
0: Amin. Ya Allah.
3: Sampuni tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngone-ngone kayak jadi petugas pendamping PKH ida apa ke? Main julumai pada bebaris nih sa mele ampuk merari inggi kebetulan nih lagun sa ampuk merari judulan. Ama Bahar ambil lain ama Bahar lalu dagang pentol pada sabenda ngama Bahar aran siden deh lek janda pria terus ara bunda aneh jangke kelupa ja ina Neza niki lek janda pria inggi penjahit idola enda niki lagun sa ampuk merari sila.

0: Anggi warga menkawi mesin AI jak meni wajarin lagun sasa kata warga kelecang keliut kelecang jarin lagun dengan G asli jak sejomang dua lagu asli niki dikemandait lagu wana sakacimo lendoang arak warga arwana arak AI NG sawar request baru niki lagu Nina Nola warga mudah-mudahan pada seri semangat aktivitas Jumat Rahmat selesa mangkin G papun raskan darwa niki ele wa assalamualaikum waalaikumsalam ditiang wah bedait kan cehani niki ina nada mu selung-selung no putu laut tau balen wasen ternyata masih arak sekuh jaya niki nggih papun raskan nggih mau bedait jak salam besi langgi soal dik ton ruan masih niki mbak Hani nggih emak lamun tiang bedait kan cepapun Rizky lemak tekenang de apa se asyap papun raskan niki warga tumben dek eman tamu nggih Barat lanjut dan sila warga le MBL Mandalika Budaya Lombok. Niki juluk ya pejuluk sila. Aneh mihares gamak piram ya bait tangguhan amelek. Ina nada aku jariin berutang. Padahal nia berutang ya juk praya ya. Deman bait dan payu hadiahan. Ah. Berembe tak kakere mani bajang Dani telang masih ceritain piran aju kawang ya. Aku ndek ton like kelampa kan aju kawan ini gak anengah gerupuk doang naon aku. Mudahan bedengah miharis nggih mudahan sehat endah kancu bajang aden terus to ele laun malik si bajang aden mudah-mudahan sehat endah ina ya Allah lupa ya Allah bareh mukenget ya buka kolingan malik keluarga nggih niki juluk iat peliwan sila
1: selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Nono garing sekedi waktu keluarga masih telik mandeli ke budaya Lombok makin asik eco kena. Assalamualaikum Minan Nada Bajang Ceredeh Milu Malik li acara MBL Milu Bain. Ya nin kanak-kanak biasa ni Milu Bain. Ya sapa-sapa batur sabegawi ali proyek Denpasar Bali Mara Entan Adit Jerot Tara ni Jerot pada ya Daeng Kace Bajang Kelansotan Iwan Kering Rahul. Ah, aran Rahul masih tuh. Dengan Eko, aran Rahul mau nilik studio ya. Aku jari Angelin. Gareng, endah salam kenal Tipa Seli, Saara Le Gaul. Salam Tipa Ina Nuri, Mahdalena, Anissa. Salam kangen Tipa istri tercinta. Gih, tunggu berapa hari lagi, nak balik lagi ke Lombok. Lagun sa'wah sa'muk request di muah beputera anak tangis anak rantau singan di muah milu langan telpon lah singan ya tipainan nada sehat selalu narak bater jaknikan lek jauh den lebaran apa nani uni terus ranjak telu kali lebaran ini hole enggih. Bareh menarak waktu nen insya Allah nggih ina akbar berme cerita nina akbar ketelih angin neni ina akbar dinarak telih manok kam aku jawah bih rere doang anu anak manok kan. Berme kabar Minan Nada mudah-mudahan sehat selalu ikining lagu sangiring simpa arah jak milik beman telah lagu ipin balen dinarak lek nike ya. Sampiasi Ina Akbar, mudah-mudahan bau lagu ni kinggi. Munsa lain jak begebung-gebung wah sila warga. Mandalika budaya Lombok. Halo.
1: Makin asik lo ke bawang.
0: Aneh, begawe ni jangan.
1: Ah, begawe-gawe diri.
0: Aneh eto. Dah juluk saya ni?
1: Saya juluk.
0: Malena?
1: Kenalan, weh.
0: Oh, Manolia, prek.
1: Anu, saya ngani girangan pada suara kan cemaan Lena. Ya ampun, menung.
0: Ya biasa, ya sehati cerita pada-pada suara. Aneh mana aneh ambil lagu meni Nana Ulia
1: request sak merana nu
0: gak main merana nopi ya
1: mungkin terli nan yang berjalan
0: ya wah krowo ruan mana kekaya mau dinara sebut sedut ya.
1: Oh, araan. Mak Lena, semangat pindah jaje dia.
0: Oh iya, ruan nyelip postingan.
1: Mak Bayu adek anak sambal kilo kemai ruan.
0: Ya Allah, selalu milen tadi.
1: Milen tadi, kecocok.
0: Aku tahu tujuh ak ruan niki si Bukadesan.
1: Anto sih, kempur kan dah tahu.
0: Bareh kia ruja kan ternyata ya mai anu tahu teruja. Mulan tu ya melakat ya cari nak inak jangan. Enggak an
1: mana jangan eh.
0: Aneh mana jalan lanjut.
1: Yo assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Tampiasi tipa man Aulia ele ai mual ge. Niken nyata siapa niken kembi niki man aman Lena ya. Samuri-muri harap maklum gi lagu begebung-gebung mun sak muri nan wargi jadi asobah tenggi Mandalika budaya Lombok. Halo Mandalika budaya Lombok. Ui din mantep pangkat Mandalika budaya Lombok
2: makin asik.

0: Salam dulu kita sabar atau saya tuh.
1: Ma'an Aulia.
0: Oh, Ma'an Aulia, kita pegedengan.
1: Kiai Mual.
0: Oh, Kiai Mual. Kita kembali ke sini, ya, waktu.
1: Ini en.
0: Terus para pilihan Alena. Ada Lisa Kehari, ada pilihan Alena, ada yang kita mantap. Terus ada Pengira Pojok. Memang alhamdulillah baik tulis mendaliki. Kata ngerang pojit memohon di Bali, tulis, di Tayu.
1: Kok nak biar ngana berjari apa-apa di Bali kok?
0: Dan lilik niat Bali lagu di Nafayu, tulis di Bali.
1: Eh, pada berjanji.
0: Iya, kita macam ngade ni dah. Kita nak sabi, nak sabi. Kita nak inci, roh ni. Kita pelaku lagi.
1: Nggak sila wabih waktu ni.
0: Nggak, iya, Rur. Kita pelinggi, kita nak satu keluarga saya di Bali.
1: Siap,
0: nggak. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair basen Papua Numer ni kelek perumahan Pemda nggih murin rumah sakit umum daerah Praye. Ceritan lemak lahan parkir RSUD niki akan diperluas warga nggih. Lemak tantihan berembah jagerwen warga nggih tahun parkir khusus. Alhamdulillah sehat-sehat niki Puan Umer pirat ya berujak pao kok pao nyambu jambu Jamaika nggih biasa beliau. Mudah-mudahan dek man terbak lulun. Lagu nuang anti niki warga niki juluk peliwat nggih ne majek nasib awak apa sak lagu merane
2: lalu
3: zamanane melen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
4: Idah. Angkam seringes bae.
3: Aruh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng. Kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Nggi warga, nasib awak niki begak lantan ini nuri mau sepelang ya kebim lagu niki nggi. Ndek napa marak bantuan ya sepelang-sepelang tok tebing lagu waktu niki warga ya mepet gati nggi hadin sabau lagu mana ulia pria kan niki anak kan jauh semama kan jauh ben pisah ranjang malik. Niki lagun sak merane nggih sak Novi LMBL jul sak mangkin.

Nah, iya jadi lagu paling bengkis Niki Warga le MBL. Tampiasi menuju warga nggi sawah pada bertemui jual samangkin. Mudah-mudahan pada sehat, insya Allah berdaya lemak maklat malik le MBL sandek man bertemui nggi. Ampura warga menara atur sasala yang pamit jarin lagu baraya pesona Mandalika tak berdaya malik sila warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabek walar semeton.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Hotman Paris mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus, sekilas mengenai Universitas Republik Indonesia, hingga Indonesia bakal punya alutsista baru. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 24 Juli 2026. Berita pertama, Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Hotman mengidap penyakit syaraf terjepit dan diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Sebelumnya, keputusan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah mendapat sorotan luas dan kritik dari berbagai kalangan. Masih seputar kasus Jampitsus, Febri Adriansyah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan kesehatan. Selain Febri, satu tersangka lain berinisial NH juga tidak hadir, tanpa pemberitahuan. Pihak kejaksaan mengatakan akan ada pemanggilan ulang pada Jumat, 24 Juli 2026, hari ini. Sebagai tambahan, para tersangka akan diperiksa oleh tim 9, tim penyidik khusus yang beranggotakan 9 jaksa. Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, di kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta pada Rabu lalu. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Menurut Fadli, Kash Patel juga secara langsung menyerahkan artefak budaya Indonesia kepada Prabowo sebagai bagian dari kerja sama repatriasi antara pemerintah Indonesia dan FBI. Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Lembaga baru ini akan berfokus untuk membangun sumber daya manusia, khususnya untuk pemimpin Indonesia di masa depan, baik di pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Nantinya, pemerintah akan membangun 10 kampus URI yang juga terintegrasi dengan Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. Lewat URI, diharapkan akan muncul generasi calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter, integritas, dan nasionalis. Bank Indonesia sempat dihadapkan dua pilihan saat menentukan arah kebijakan suku bunga acuan atau BI rate pada rapat Dewan Gubernur BI periode Juli 2026. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan pihaknya sempat mempertimbangkan untuk menaikkan BI rate atau mempertahankannya dan memperkuat insentif di pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing. Setelah melalui berbagai pertimbangan, BI memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75%, utamanya untuk melonggarkan tekanan pembiayaan di dunia usaha. Selanjutnya, Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur latih M346F Block 20 yang diproduksi perusahaan asal Italia, Leonardo. Pengirimannya direncanakan mulai pada tahun 2030. Pengadaan M346F ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pesawat latih sekaligus mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Udara, serta mempercepat adaptasi pilot terhadap teknologi pesawat tempur generasi terbaru yang akan dioperasikan TNI AU. Berita terakhir, Federasi Sepak Bola Italia dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan mantan pelatih Barcelona dan Manchester City, Pep Guardiola, untuk menjadi pelatih timnas Italia menggantikan Gennaro Gattuso. Namun, pelatih bertabur gelar itu juga punya peluang untuk melatih timnas Inggris, walaupun kemungkinannya kecil, dan posisi Thomas Tuchel masih terbilang aman di The Three Lions. Selain Guardiola, Italia juga dikaitkan dengan dua kandidat pelatih lain, yaitu Roberto Mancini dan Andrea Pirlo. Mulailah hari dengan informasi terkini, agar perjalananmu bisa menuju ke arah yang pasti. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baik, warga masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Hana kembali hadir menemani warga sambil menunggu jadwal Jumatan untuk hari ini, warga ya, ataupun warga yang masih sibuk dengan apapun aktivitas warga untuk hari ini di rumah saja, di tempat aktivitas work from home atau work from office, ada enggak ada ya kalau Jumat ya. Oke, baiklah semuanya, kita temani sampai jam 12 siang nanti dengan ragam tips pilihan info terbaru seleb Bollywood, update-update dari antaranews.com juga kami hadirkan untuk warga.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Andy, napi arah tua aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
6: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
5: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
6: Rocky? Apa nama madu Rocky?
5: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
7: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Baiklah warga, hari ini kita masih terima untuk yang pengen dengar lagu favoritnya, lagu kenangannya, lagu kebenciannya ya, atau lagu zaman pahitnya boleh. Sudah ada yang request Kucu-kucu Hotahe Suratman Al-Ibrahimi. Selamat siang Pak Ustadz. Lah, pelinggi merujuk masjid nih ki untuk khutbah nggih. Nanti lagu Njulu ada Rahul alias Eko Apriandi ya. Rahul cekokan lagunya yang Kahona Piarhe aja. Terima kasih Anjeli Teodin. Ara Ulan, Mama Anzipa Legronong request lagu Muskurani. Semua saya siapkan insyaallah, mudah-mudahan bisa semua ya lagunya.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kotor. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Ya, baik warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok hingga siang hari ini di Jumat penuh rahmat. Warga Mandalika, baik kita update kembali informasi dari antaranews.com. Warga, kali ini dari Lombok Tengah, pembayaran PJU di Lombok Tengah turun.

Informasi lengkapnya siang hari ini, Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat mencatat tagihan untuk pembayaran penerangan jalan umum atau PJU pada 2026 ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pembayaran di tahun 2025. Pembayaran PJU kepada PLN saat ini mencapai Rp760 juta, kalau sebelumnya Rp1 miliar. Hal ini warga diungkapkan Kepala Dishub Lombok Tengah Hajah Baik Sri Damayanti Wiradarma di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan penurunan ini setelah dilakukan penyesuaian dan koordinasi dengan pihak PLN untuk membahas hasil survei yang mereka lakukan di 9 kecamatan. Warga Mandalika, ada beberapa kecamatan lagi yang belum pihaknya turun, dan jika sudah tuntas semua kecamatan akan kembali ada penurunan pembayarannya. Ia mengatakan penurunan tagihan pembayaran PJU per bulan ini bisa terjadi karena di beberapa lokasi dilakukan penyesuaian terkait dengan daya, yang mana saat dilakukan survei pihak dinas melihat kondisi daya listrik dan dilakukan penurunan daya, misalkan yang awalnya daya 1000 watt diturunkan menjadi 100 watt. Warga Mandalika yang mengatakan PJU yang selama ini tidak aktif akan ditunggu aktif lagi baru dilakukan pembayaran seperti semula. Beberapa hal inilah yang kemudian membuat tagihan PJU setiap bulan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ia mengatakan jumlah titik PJU di Lombok Tengah sendiri sekitar 7.700 titik warga yang terdiri dari PJU meterisasi sekitar 3.700 dan yang non-meterisasi sekitar 4.000. Pihaknya akan melakukan perubahan updating MOU dengan PLN kaitan dengan kontrak daya disesuaikan dengan kondisi existing warga. Dan informasi ini kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk hari ini.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Aku bengah, aku simo. Ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepleh hunim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik nge saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasala iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece hehehe. Apa? Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

Baik, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Ina Akbar lagi di tengah bangket dia. Tidak berada di tengah ayam-ayamnya dong. Pare manok no dengah siaran. Ayo request lagu dulu nih di Wana Heyeman. Salam dulu buat Ina Nada, buat Ina Nuri, Ina Inci, Bajang Azril, Mak Lena, Det Selapu-Lapu, Nuhaneh. Saya tunggu lagunya Ina Nada, tengah bangket tau ngupi King Kek Sambang Mako masihin besebole jami pinan bae ya Bajang Mako seni. Hei jiru mati ini ya lalu panen ya. Ada prosesnya.

Baiklah, masih di Pesona Mandalika. Mumpung sekarang katanya tomat lagi murah mare ya. Ada yang bilang 4.000, ada yang 5.000 sekilonya warga ya. Halo Mbak Lii Janati, lagi jadi juragan bawang, jadi juragan tomat, juragan jeruk juga ya, alhamdulillah. Ya, mumpung tomat lagi murah, manfaatkan warga ya. Tomat kukus. Warga udah pernah nyoba tomat kukus? Nah, manfaatnya ini ternyata banyak sekali warga ya. Yang pertama misalnya, manfaat tomat kukus adalah antioksidannya tinggi warga. Nah, ini dikukus alasannya likopen pada tomat akan lebih mudah diserap oleh tubuh saat dimasak. Ini bantu melawan radikal bebas. Yang pertama ya, antioksidannya tinggi. Kemudian bisa menjaga kesehatan jantung warga. Kandungan likopen, kalium, dan seratnya bisa membantu risiko penyakit jantung. Bantu mencegah kanker juga, karena kandungan likopennya tinggi pada tomat bisa menurunkan risiko kanker, terutama kanker prostat ya. Manfaat makan tomat kukus selanjutnya adalah bisa menjaga kesehatan kulit karena ada vitamin C, merangsang kolagen untuk kulit kencang dan sehat. Pantesan orang banyak buat masker tomat ya. Selanjutnya adalah untuk daya tahan tubuh, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan pada tomat itu bisa memperkuat daya tahan tubuh. Terutama musimnya lagi sekarang-sekarang ini warga ya. Mumpung tomat juga harganya lagi bersahabat, boleh ya. Untuk makan tomat yang dikukus sebelumnya ya, untuk mendapatkan antioksidan yang tinggi ya. Jaga kesehatan jantung, bisa mencegah kanker prostat terutama, kemudian bisa menjaga kesehatan kulit dan juga memperbaiki daya tahan tubuh. Tips sehat ini dari Dokter Herbal ya, untuk Pesona Mandalika kami hadirkan siang hari ini. Ina Akbar, boleh enggak lagu Diwana Hey Yemen itu yang versi barunya ya? Arim seger siram mako ya, anti makonya di bangket ya. Ada versi remiknya yang terkenal banget di TikTok, terkenal juga di medsos sebagai lagu backgroundnya yang pada mau joget-joget Diwana Hey Yemen ya. Ini lagunya nih. Oh iya, buat Ina Lintang kalau lagi dengar, tadi lupa ninggalin fotokopi KTP-nya. Ah, dirimu, saking senangnya berada di Kencana Sari sampai lupaan adik aku fotokopi KTP. Besok ya, pas ngambil hadiahnya dari Bea Cukai ya, bawain KTP-nya double fotokopiannya ya.

ganggu warga nggih, jalannya juga seperti sempoyongan gitu warga, tidak seimbang saat berjalan. Jadi kalau kayak nih seperti itu harus selalu didampingi warga ya, dan langkah kakinya pun agak tertatih-tatih warga, karena beliau memang mengidap penyakit wah kurang pendengaran warga nggih, karena mungkin alasannya juga karena udah ribuan lagu gitu ya yang direkam oleh Al Kayak nih, dan telinga selalu nempel yang namanya headset saat rekaman warga dalam intensitas yang cukup tinggi ya. Dan Al Kayak nih seperti sekarang ini agak kehilangan pendengarannya warga ya. Itu sekedar informasi saja di Pesona Mandalika untuk hari ini. Ini juga lagunya Al Kayak nih dari soundtrack film Ishq warga ya.

Baiklah warga, sampai di sini Pesona Mandalika. Saya lupa satu lagu orang Lengkah Tebing Jukto. Biaran dan mertak tombok ya sama Pak Ustadz ya. Ina Ayat dan Berembe kabar menjulu Ina Ayat lah telangan pasti ya, lagi sibuk beliau, banyak jahitannya, banyak pesenannya ya. Oke, sudah kita akhiri sama lagu yang romantis-romantis, kisah cinta segitiganya Tua Rahul ya. Ini baru Anjeli nih ya, Anjeli sama Tina ya. Aku jadi Anjeli warga, Rahul Rano cekokan ya. Ana pamit warga, mohon maaf kalau ada bercanda yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Fathul Bari, mengajak semua lapisan masyarakat menjadikan perlindungan anak sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Lombok Tengah, saat apel peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Lombok Tengah kemarin, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Ia mengatakan peringatan HAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi warga. Ia mengatakan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat. Namun seluruh unsur masyarakat menurutnya juga mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya di rumah, sekolah dan ruang publik, tetapi juga di ruang digital. Menurutnya, anak-anak harus dibekali pengetahuan dan pendampingan agar terhindar dari perundungan, eksploitasi serta berbagai bentuk kekerasan di dunia digital. Ia berharap anak-anak Lombok Tengah dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing serta mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Baik, warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, Jumat penuh rahmat untuk hari ini warga. Dan update kembali dari informasi antaranews.com warga, kali ini dari Jakarta warga, dari dunia internasional. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Arsenio Dominguez, warga pada Kamis mengatakan bahwa serangan terhadap kapal di Laut Merah membahayakan jalur perdagangan dan stabilitas rantai pasokan warga. Pada Rabu, gerakan Ansar Allah Yaman yang juga dikenal sebagai Houthi menyatakan bahwa mereka telah menyerang dua kapal tanker Saudi dengan rudal dan drone karena melanggar larangan navigasi mereka di Laut Merah. Sebelumnya pada hari itu, Otoritas Transportasi Umum Arab Saudi mengonfirmasi serangan terhadap kapal tanker Encelia di Laut Merah yang mengakibatkan kebakaran. Dan Laut Merah merupakan koridor maritim yang sangat penting untuk perdagangan internasional. Serangan berkelanjutan terhadap kapal di wilayah ini berisiko meningkatkan ketegangan, semakin mengganggu jalur perdagangan dan merusak prinsip kebebasan navigasi warga. Dia menyerukan deeskalasi dan menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut mengancam nyawa para pelaut, keselamatan pelayaran internasional, lingkungan laut, dan stabilitas rantai pasokan global. Dominguez juga menyatakan keprihatinannya atas kemungkinan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh insiden tersebut. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Bursa Musik Kita Mandalika untuk siang ini.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita." Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Bursa Musik.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHST.

0: berbagai produk beauty and health, mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watson's Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watson's Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watson's Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watson's brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watson's Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watson's Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watson's Club Member karena jadi member pasti untung. Watson's memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watson's, look good, so good, feel great.
1: Bursa, musik kita.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Delapan FM. Mandalika, Ren.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: 88 Mandalika FM.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Bursa musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: 88 Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Enter your destination. 88 FM. Radio Lombok.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Bursa, musik kita. Bursa, musik kita.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa, musik kita.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Haji Lalupat Hulbari, mengajak semua lapisan masyarakat menjadikan perlindungan anak sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Lombok Tengah, saat apel peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Lombok Tengah kemarin, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Ia mengatakan peringatan HAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi warga. Ia mengatakan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat. Namun seluruh unsur masyarakat menurutnya juga mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya di rumah, sekolah dan ruang publik, tetapi juga di ruang digital. Menurutnya, anak-anak harus dibekali pengetahuan dan pendampingan agar terhindar dari perundungan, eksploitasi serta berbagai bentuk kekerasan di dunia digital. Ia berharap anak-anak Lombok Tengah dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing serta mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panjang panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Bau untuk campur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bima, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0 246 70 0 0. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi 0 baluk sekek 75 707.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diproleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88, 88, 88,

0: berubah-ubah ndi ni yak luntur-luntur ade menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulin asosok cap lontar eto.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Fatah Morgana dari Revina mengakhiri kebersamaan kita ya untuk Dendang Goyang Mandalika, dan kita akan lanjut Zona Kalau Muda Mandalika.
1: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah, produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Fathul Bari, mengajak semua lapisan masyarakat menjadikan perlindungan anak sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Lombok Tengah, saat apel peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Lombok Tengah kemarin, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Ia mengatakan peringatan HAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi warga. Ia mengatakan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat. Namun seluruh unsur masyarakat menurutnya juga mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya di rumah, sekolah dan ruang publik, tetapi juga di ruang digital. Menurutnya, anak-anak harus dibekali pengetahuan dan pendampingan agar terhindar dari perundungan, eksploitasi serta berbagai bentuk kekerasan di dunia digital. Ia berharap anak-anak Lombok Tengah dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing serta mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah, produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Kami lagi ya, siap menemani warga Mandalika kembali di Mandalika Sore sesi zona Kolomudia Mandalika. Ini si hari Jumat 24 Juli 2026 warga. Ada Pop Indonesia bakal siap menemani sore warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh pebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: bersama wali yang satu ini warga dengan mari selawat ya. Nah, kebetulan juga warga hari ini adalah hari Jumat, penuh rahmat dan ampunan, insyaallah, amin ya. Hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam ya. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan berselawat kita berharap banget gitu ya, bisa memperoleh rahmat, keberkahan serta syafaat beliau di hari kiamat kelak, insyaallah ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Jadi mari jadikan hari yang penuh berkah ini warga sebagai kesempatan untuk memperbanyak selawat ya. Sembari tetap menjalankan aktivitas warga dengan penuh semangat dan keikhlasan pastinya ya. Niat lillahi ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal ibadah kita yang telah kita lakukan ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, satu suara berjuta telinga. Seperti biasa juga warga Mandalika di acara Zona Kolom Muda Mandalika yang pengen seru-seruan bareng Aurel, boleh banget ya, bisa lanjut di 081-757-07684 ya. Request lagu pop Indonesia favoritnya boleh di sini saja ya.

0: Oke, baik warga Mandalika, jangan lupa juga kunjungi akun media sosial Mandalika ya, di Facebooknya di Mandalika Media FM ya. Kalau yang Facebook lama dengan nama Radio Mandalika FM Lombok itu udah nggak dipakai lagi ya. Dan jangan lupa juga kunjungi ini ya, kunjungi apa namanya TikTok Mandalika di @mandalika_fm, Instagram kami di @mandalika_fm ya. Kemudian juga di YouTube Mandalika, jangan lupa di situ ya ada alamatnya gitu. Jelas lah rel ya. @mandalika880 ya. Nah, bagi Anda yang mendengarkan via streaming Mandalika, gampang banget ya, kalau mau download bisa di Play Store, tinggal ketik aja Mandalika FM. Tapi kalau enggak mau capek-capek download, itu bisa buka Google, kemudian ketik Mandalika FM, nanti ketemu online radio box atau radio garden ya, salah satunya bisa one click, nanti bisa dengarkan kita melalui streaming dimanapun kapanpun ya, selama masih terjangkau internet. Baik warga Mandalika yang mau mencoba bergabung di jalur telepon, jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kalau Muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kata kuncinya dulu Mas.
1: Radio Lombok.
0: Mandalika FM Radio Lombok.
1: Iya, Mandalika FM Radio Lombok.
0: Oh, enggak siap. Haha, baik. Dia siapa di mana?
1: Ini Majid ini.
0: Oh Majid, baiklah.
1: Iya, kita ikutan kan.
0: Enggih, karena biasanya
1: makanya nomor saya di save dong mbak.
0: Oke, kalau di layar handphone ini banyak banget ya. Kalau Anda ikutan di WhatsApp masih bisa saya save ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Kenapa?
1: Mbak Hana ya.
0: Ah, Mbak Hana, Mbak Hana pagi pak.
1: Oh, Mbak Aurel ya.
0: Kan beda suara kita.
1: Ya Mbak Aurel,
0: ya ampun, saya kalau sore pasti saya insya Allah.
1: Iya, salam buat Mbak Hana juga tadi ya.
0: Oke, baik.
1: Iya, salam sore saya terlalu deh
0: Mbak Hana. No, kan saya oke, Pak ya. Pak Majid, kan tadi saya aja yang dikatain nggak pernah kenalin suara saya. Nah, ini Pak Majid nggak kenalin suara kita juga. Iya, tadi kan bilang Mbak Hana, padahal saya Orel. Ya deh, baik kalau gitu silakan Pak Majid.
1: Iya, ada lagunya ya?
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya apa ya?
0: Nah, kalau bingung gabung aja.
1: Iya, enggak. Ngapain gabung banyak lagu ya?
0: Iya, makanya silakan ya.
1: Lagunya ini ya, Kangen Band ya.
0: Kangen Band yang mana?
1: Usai sudah.
0: Ya udah. Selamat tinggal, goodbye.
1: Iya, cuma judul lagunya doang kayak
0: gitu. Oke, ya baik.
1: Ya enggak usah lah, usai sudah ya. Ya kita aman-aman aja lah ya.
0: Iyalah.
1: Bersatu ya bersama gitu.
0: Betul.
1: Nggih. Oke, selamat lagunya buat semuanya deh. Buat Aurel, selamat sore, sama lo Tita.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Majid yang ada di Lotim.

diawali dari Lombok Timur. Lombok Tengah, apa kabar semuanya yang sedang nyimak di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok nih. Kalau udah urusan ngoleng-ngoleng nih, saya minta dibantuin ya. Bantuin apa, Rel? Ya ingetin Aurel aja. Lewat SMS dan WhatsApp Mandalika ya di 081-757-07684 ya. Saking banyaknya bingung nih mau calling siapa gitu kan. Ya wes, kalau gitu warga Mandalika langsung aja yuk saya hadirkan dari miliknya Kangen Band. Usai sudah.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: masih hadir dengan lagunya Jangan Menyerah Warga Mandalika ya. Apalagi ketika kita pertama kali nyoba gagal, aduh langsung nyerah, aduh enggak banget gitu ya. Gagal sekali, ya coba berkali-kali warga Mandalika ya. Menyerah bukanlah pilihan ya, karena setiap pujian yang Allah kasih pasti sesuai dengan kemampuan hambanya gitu kan, benar nggak sih? Baik, karena itu seberat apapun gitu ya cobaan yang sedang dihadapi, jadi jangan pernah kehilangan harapan ya, dan jangan berhenti berdoa juga sih. Jadi teruslah berikhtiar, bertawakal, dan yakin ya kalau di balik setiap kesulitan itu akan ada kemudahan yang telah Allah siapkan ya, insyaallah, amin. Dan semoga kita semua dikasih kekuatan ya, kesabaran dan juga kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita warga ya.
1: Amin.
0: Insyaallah, amin. Oke, baiklah warga Mandalika, tentunya lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus kami hadirkan ketengah ruang dengar warga, pun begitu dengan informasi-informasi terupdate lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Bang dan keju warga Mandalika ketemu di piring itu enak banget warga Mandalika ya. Baik, hadir di zona kalau muda Mandalika. Selamat sore untuk yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika dan Daun Layu Perbawe. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Hadir sore hari ini mau request lagu Laskar Pelanginya dong. Titip salam untuk semua pendengar radio Mandalika FM Lombok. Insyaallah semoga sehat walafiat.
1: Amin.
0: Insyaallah amin. Buat Aurelnya sukses dan jaga kesehatannya selalu ya. Insyaallah amin. Oke, baik warga Mandalika, mungkin ada yang baru gabung di sini bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat gabung saja saya ucapkan warga ya. Karena kebersamaan kita sisa kurang lebih 1 jam lagi warga. Jadi masih bisa untuk request lagu favorit Anda dari Pop Indonesia. Bisa melalui jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp di 081 757 0768 ya.

0: Oke, baik warga Mandalika. Sebelum kita ke lagu, seperti biasa hadir dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi selama puluhan tahun. BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
2: BHS, the art of craftsmanship.
3: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Radio Mandalika 88 FM.

Oke, baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Lombok Tengah sementara raih 117 medali emas di Porprov NTB 2026. Kontingen Kabupaten Lombok Tengah untuk sementara menempati peringkat kedua klasemen perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat 2026 setelah mengoleksi total 317 medali yang terdiri atas 117 medali emas, 82 perak, dan 118 perunggu. Capaian tersebut menjadi hasil kerja keras seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang di berbagai cabang olahraga. Menurut Ketua Komite Olahraga Nasional atau KONI Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah pada Jumat. Meski demikian, perolehan medali masih berpeluang bertambah karena pertandingan di sejumlah cabang olahraga masih berlangsung. Pada hari ini saja, atlet Lombok Tengah telah memastikan tampil di beberapa partai final, termasuk 5 nomor bulu tangkis dan 1 final futsal putra. Selain itu, peluang tambahan medali juga masih terbuka dari cabang panjat tebing, karate, dan hoki yang masih menyelesaikan pertandingan. Ia optimistis posisi kedua dapat dipertahankan hingga akhir kompetisi karena selisih perolehan medali dengan daerah di bawahnya cukup aman meski seluruh pertandingan belum selesai. Menurutnya, peningkatan prestasi Lombok Tengah pada Porprov yang berlangsung 16-26 Juli 2026 sangat signifikan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Jika pada Porprov 2023 Lombok Tengah hanya meraih sekitar 40 medali emas dan finish di peringkat kelima, tahun ini jumlah emas diproyeksikan menembus sekitar 120 medali emas. Sejumlah cabang olahraga juga dinilai memberikan kontribusi besar terhadap perolehan medali, di antaranya taekwondo yang berhasil menyumbangkan medali emas, selain kempo, pickleball, wushu, dan juga tinju. Terkait bonus bagi atlet berprestasi, ia memastikan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen memberikan penghargaan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Radio Mandalika.

Oke, baik warga Mandalika, Andika Mahesa featuring Balkis yang satu ini, Jauh Sebelum Ada Kamu. Selamat sore yang mencoba masuk juga ya melalui WhatsApp telepon, ada Pak Superlan Hadi di Ganggil Lombok Utara. Terima kasih setianya juga ya bersama 88 PS Mandalika.

0: Oke, baik warga Mandali Kak ya. Dan yang miss call, boleh nggak langsung ya, bisa jalur telepon di 081-757-07684 ya. Jangan pas lagu ke nelpon, kayak tadi ada pas lagu juga telepon ya. Gimana saya mau angkat gitu kan. Halo, Zona Kalau Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nelpon pas lagu ya?
1: Iya.
0: Siapa yang bakalan angkat?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sekatan gaet sinyal lenda.
1: Nah, Minggat,
0: enggak sinyal Mandalika, enggak. Ada sila.
1: Oke. Lagunya apa nih?
0: Lagunya siapa nih?
1: Lagu dari Raja.
0: Raja yang mana? Langsung aja.
1: Yang mana-mana sudah.
0: Oke, okay, baik, ditunggu.
1: Yang penting Raja, jangan prajurit.
0: Oh, betul.
1: Oke. Senang-senang di sini.
0: Boleh.
1: Ada pasangin, Mami Rian, Mami Anto, Mami Dol, Mami Sal, Mami Azrin, Mami Sri, Mami Alvin, Mami Jamiludin, Mami Sal, Mami Jang Arhana, terus arah Mami Sabarudin, terus Bunda Isa, Siti Hajar, Maya Cahaya, terus arah Olia, Widya Penyelesre, terus arah dan Nuri, dan Nita, dan Sumri, dan Heli, dan Lena.
0: Oke, baik.
1: Semoga semoga sehat, kita nomor hadir Tuhan dan rezeki selalu hafal dan
2: amin.
1: Semoga kenal kalian besar mandan ikat lelah sehatkan dan umur barah rezeki.
2: Amin.
1: Ini ada banyak yang benar.
0: Baren tiang. Rekan murid tambah ketua nggih. Betul batu jahe to tiang nggih.
1: Batu jahe nggih.
0: Nggih, sila. Durasi ini panjang, Pak.
1: Oh iya, sudah.
0: Oke, okay, baik. Karena kita mau iklan, mau berita juga, nggih.
1: Oh iya. Okay,
0: siap.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas lagi lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, tipe Bajri yang ada di Mangkong. Halo, Zona Kalau Muda.
3: Radio
0: Mandalika FM.
3: Mandalika FM Lombok.
0: Anggih.
3: Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, baik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Anjir. Kabarnya Mbak Ure?
0: Alhamdulillah. Gih, masih tegicam sehat.
3: Alhamdulillah. Gih. Sampai sekarang.
0: Ya. Betul, sila bunda.
3: Lagu.
0: Lagunya siapa Nika?
3: Lagu Wali.
0: Wali. Oh belum. Wali yang mana? Udah Wali, sorry. Sesi pertama yang, kita udah play Wali tadi ya.
3: Yang mana belum ini?
0: Gak bisa Wali dua kali, nggih, harus satu.
3: Makanya yang mana yang belum ini?
0: Banyak sekali bun, kalau ditanya yang mana yang belum, nggih.
3: Sebut satu dulu.
0: Oh God, yang belum ada Samson, ada Anji, ada Opik dan lain sebagainya, nggih.
3: Yang pertama itu.
0: Yang pertama ada Samson, baik nanti ya, ditunggu, ya. Nggih.
3: Nyinggol dulu dikit.
0: Boleh.
3: Ya. Apa yang barusan itu?
0: Ada siapa tadi? Pak Fajar, ya?
3: Pak Fajar. Buat Bajang di Mangtung ya, sehat keluarganya ya, Pak Fajar. Bang Fajar mungkin.
0: Yeah.
3: Iya. Jadi apa itu? Terus ada Bunda Inci, Bajang Sos, sehat selalu. Ada Panila Vega. Terus ada Bajang Aden, ada Ica Batimoli, Jana Stiling. Ada Pak Jen Medas, Jen Tubuh, saya selalu ya. Prof. Pangeran Tujun, Mami Rian, Mami Anto, Pak Sukaidi, Mbak Lena, Mbak Lintang, ya, Mbak Naura, Ina Naura, nih, ya, modal saya selalu ya, Bunda Aulia. Bunda Aulia Niki, salam kenal dari Dasabria. Terus kita Bajang Laik ya, kita Bajang Yoga, kesadaran, kesadaran Allah Subhanahu wa taala, kesadaran, kesabaran.

0: keluarganya, mudah laris manis, pelanggannya berduyun-duyun.
1: Amin, amin. Dibuncut gih, Bunda. Dibuncut jadi satu gih.
0: Ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu Mbak Uren. Selamat menjalankan aktivitas ya, bersemangat terus.
1: Nggih.
0: Moga sehat selalu panjang umur keluarganya ya.
1: Insyaallah, amin.
0: Terima kasih atas waktunya Bunda Sabri pamit. Lagu yang tunggu tapi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke iklan dulu nih warga.
2: Bro,
3: kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
4: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
6: Waduh, sangka meja nenggetir gua meajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok? Ama kekena, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serap puna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada dia tahu. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku pedasan dia teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sangka ya. Mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. Sa paling laku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat, malik kekah. Mengalit tenda. Cap lontar, ndak lupa lontar.
7: Pengumuman.
8: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini ke Jumat 24 Juli 2026 telah memanggil Umardi bin Ibrahim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Lingkup Mati, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Mariana binti Mustafa sebagai penggugat melawan Umardi bin Ibrahim sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya lalu mansub.
9: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip warga dari antaranews.com. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan Asian Work Plan on Education 2026-2030 siap membangun sistem pendidikan inklusif, komprehensif dan transformatif dengan memprioritaskan pada isu pemanfaatan AI, penguatan pendidikan STEM serta pengembangan karakter murid. Mukti dalam pernyataan tertulis di Jakarta Pusat pada Jumat mengatakan hal tersebut guna merangkum pertemuan 14 tahun Asian Education Minister Meeting atau ASET di Singapura yang membahas berbagai isu strategis pendidikan termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, penguatan pendidikan sains, teknologi, engineering dan mathematics atau STEM serta pengembangan karakter peserta didik. Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah peluncuran Asian Work Plan on Education 2026-2030 oleh para Menteri Pendidikan ASEAN sebagai arah kerjasama untuk 5 tahun ke depan. Rencana kerja ini menurutnya menjadi acuan bersama untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, komprehensif, dan transformatif. Mukti pun menyebut forum yang mengusung tema Strengthening Asian Through Education tersebut mengingatkan bahwa pendidikan merupakan landasan bagi masyarakat ASEAN yang tangguh, inklusif, dan siap menghadapi masa depan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee menyampaikan pendidikan bukan hanya bagaimana setiap negara bergerak ke depan, namun juga bagaimana setiap negara yang hadir pada forum tersebut memperkuat hubungan bersama dan membangun masa depan ASEAN. Lebih lanjut, ia menjelaskan terdapat 3 fokus utama dalam pengembangan pendidikan ASEAN ke depan, yaitu adaptasi AI dalam pembelajaran, penguatan pendidikan STEM, serta mengembangkan karakter peserta didik agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Selain mengikuti pertemuan, para delegasi Indonesia juga mengunjungi Satuan Pendidikan North Vista Primary School di Singapura untuk melihat implementasi pembelajaran AI dan STEM. Informasi ini warga kami kutip dari

Kata Eren tak akan pisah di lagunya Warga, tapi bagaimanapun kita harus berpisah sampai di sini Warga. Dan setelah ini masih ada Sirois ya, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Ansir. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Warga. Terima kasih sekali lagi dan saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
3: Tidak.
1: Ada jaminan?
3: Tidak
1: ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato, ya ma'syara Quraisy, hei, dedengkot Quraisy, dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga Kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Ini barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu buajingan, lu tarik terus dari anak-anak. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu bapak. Yang datang Fat, hadimul lazat, itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan, kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke vila lah kita, ke Bali lah kita,

0: Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahad kita, liang lahad kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, Saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan?

0: Dan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minkah, siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak enggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak?
1: Enggak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, "Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga?" "Iya, masuk surga." Kecuali kita Nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

seorang sahabat Rasulullah, Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, menuturkan cerita ketika seorang anaknya sakit parah. Dalam keadaan menjelang ajal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Beliau mengangkat dan mendekap anak itu yang nafasnya sudah tersendat-sendat. Abu Zaid melihat beliau meneteskan air mata, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi?" Rasulullah pun menjawab, "Ini adalah rahmat kasih sayang yang Allah jadikan dalam hati para hambanya yang Dia kehendaki. Allah hanya memberi kasih sayang kepada para hambanya yang mempunyai kasih sayang."

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita." Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan

Hotman Paris mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus, sekilas mengenai Universitas Republik Indonesia, hingga Indonesia bakal punya alutsista baru. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 24 Juli 2026. Berita pertama, Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Hotman mengidap penyakit syaraf terjepit dan diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Sebelumnya, keputusan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah mendapat sorotan luas dan kritik dari berbagai kalangan. Masih seputar kasus Jampitsus, Febri Adriansyah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan kesehatan. Selain Febri, satu tersangka lain berinisial NH juga tidak hadir, tanpa pemberitahuan. Pihak kejaksaan mengatakan akan ada pemanggilan ulang pada Jumat, 24 Juli 2026, hari ini. Sebagai tambahan, para tersangka akan diperiksa oleh tim 9, tim penyidik khusus yang beranggotakan 9 jaksa. Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, di kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta pada Rabu lalu. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Menurut Fadli, Kash Patel juga secara langsung menyerahkan artefak budaya Indonesia kepada Prabowo sebagai bagian dari kerja sama repatriasi antara pemerintah Indonesia dan FBI. Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Lembaga baru ini akan berfokus untuk membangun sumber daya manusia, khususnya untuk pemimpin Indonesia di masa depan, baik di pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Nantinya, pemerintah akan membangun 10 kampus URI yang juga terintegrasi dengan Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. Lewat URI, diharapkan akan muncul generasi calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter, integritas, dan nasionalis. Bank Indonesia sempat dihadapkan dua pilihan saat menentukan arah kebijakan suku bunga acuan atau BI rate pada rapat Dewan Gubernur BI periode Juli 2026. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan pihaknya sempat mempertimbangkan untuk menaikkan BI rate atau mempertahankannya dan memperkuat insentif di pasar valuta akan BI rate atau mempertahankannya dan memperkuat insentif di pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing. Setelah melalui berbagai pertimbangan, BI memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75%, utamanya untuk melonggarkan tekanan pembiayaan di dunia usaha. Selanjutnya, Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur latih M346 F Block 20 yang diproduksi perusahaan asal Italia, Leonardo. Pengirimannya direncanakan mulai pada tahun 2030. Pengadaan M346F ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pesawat latih sekaligus mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Udara, serta mempercepat adaptasi pilot terhadap teknologi pesawat tempur generasi terbaru yang akan dioperasikan TNI AU. Berita terakhir, Federasi Sepak Bola Italia dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan mantan pelatih Barcelona dan Manchester City, Pep Guardiola, untuk menjadi pelatih timnas Italia menggantikan Gennaro Gattuso. Namun, pelatih bertabur gelar itu juga punya peluang untuk melatih timnas Inggris, walaupun kemungkinannya kecil, dan posisi Thomas Tuchel masih terbilang aman di The Three Lions. Selain Guardiola, Italia juga dikaitkan dengan dua kandidat pelatih lain, yaitu Roberto Mancini dan Andrea Pirlo. Mulailah hari dengan informasi terkini, agar perjalananmu bisa menuju ke arah yang pasti. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI. 8.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng.

0: dan Jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: Destination. 88
6: Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88.3 FM.
2: Grand Guru, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alfi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

seorang sahabat Rasulullah, Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, menuturkan cerita ketika seorang anaknya sakit parah. Dalam keadaan menjelang ajal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Beliau mengangkat dan mendekap anak itu yang nafasnya sudah tersendat-sendat. Abu Zaid melihat beliau meneteskan air mata, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi?" Rasulullah pun menjawab, "Ini adalah rahmat kasih sayang yang Allah jadikan dalam hati para hambanya yang Dia kehendaki. Allah hanya memberi kasih sayang kepada para hambanya yang mempunyai kasih sayang. Ada para hambanya yang mempunyai kasih sayang."

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fisni wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Pisni wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: 107,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi khussa bil mu'jizatil bahira wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi ila yawmil qiyamah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untaian kata syukur yang tiada terputus terus istiqomah kita tuturkan selalu sebagai tanda syukur, tanda jujur kita di dalam hati bahwa nikmat semuanya ini adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tertutur kepada manusia yang paling jujur, yang paling luhur budi pekertinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan lapak tilasnya sampai kepada alam kubur. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya ya Allah. Berikanlah kepada mereka taufik dan hidayah-Mu ya Allah untuk berbuat baik, dan luaskanlah rizki hamba, rizki yang kau berikan yang banyak, yang halal, yang banyak dan berkah, dan mudah hamba mendapatinya. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Dan matikanlah hamba ya Allah sebaik-baik kematian, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

Taqwa Rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Berarti kepada seluruh manusia ini, bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu, Zat yang telah menciptakanmu dan juga orang-orang atau manusia sebelum kamu, yang kesemuanya itu agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Menjadi orang yang bertakwa, ini pada dasarnya perintah kepada kita setiap manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali semata-mata untuk menyembah kepada-Ku, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, ini perintah awal. Makanya ketika sudah ada perintah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang pertama kali dibangun adalah dalam perjuangannya, yaitu masjid. Yaitu masjid, masjid tempat ibadah, masjid tempat bersosial, masjid tempat merembukan urusan-urusan agama, urusan pemerintah keislaman. Ya sobatku, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la masjidun usisa ala taqwa. Ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan masjid itu hendaklah digunakan untuk sarana takwa kita kepada Allah. Biasanya masjid kita gunakan untuk sholat lima waktu, ya. Tetapi dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan masjid itu bukan hanya untuk ibadah-ibadah yang ritual, ibadah-ibadah yang rutin, sholat lima waktu dan lain sebagainya. Tetapi masjid itu lebih dari itu, yaitu digunakan untuk musyawarah para masyarakat yang ada di sekitarnya untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bersama. Nah, oleh karena itu kita harus lebih bisa memahami apa sih fungsional masjid yang sebenarnya berdasarkan ya dalil dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh ini, apa yang harus kita lakukan ya, apa yang harus kita lakukan dengan masjid dan kegunaannya yang boleh itu untuk apa saja, biar kita tidak salah paham. Kalau ada pertanyaan, boleh tidak membicarakan dunia di masjid, berdagang di masjid, boleh tidak? Nah, itu kan harus ada dasar-dasar dalil dan juga keterangannya yang kuat. Yang pertama, coba kita buka hadis dalam kitab Bulughul Maram yang nomor 262. Qala lahu alaihi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah, dari Aisyah, qalat, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'il masajidi fid dauri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya didirikan masjid-masjid di kampung-kampung. Wa antunazzafa wa tutayyaba. Dan supaya dibersihkan dan diwangikan. Sekali lagi saya bacakan hadis ini. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'il masajidi fid dauri atau fid duari ya. Wa antunazzafa wa tutayyaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah supaya didirikan masjid-masjid di kampung-kampung dan supaya masjid itu dibersihkan dan juga diwangikan. Dijaga sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar dibersihkan tetapi diwangikan, dalam arti menjadikan masjid itu tempat yang paling nyaman untuk ibadah. Tempat yang paling nyaman untuk ibadah. Nih, dasar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah dalam perjuangannya yang pertama kali dibangun adalah masjid. Yang pertama kali dibangun adalah masjid, tempat kita bersujud, tempat kita beribadah. Meskipun masjid itu simbolnya adalah Baitullah, buyutun min baitillah, rumah

0: rumah dari rumah-rumah Allah, ya. Bukan Allah berumah, Allah bertempat tinggal, tidak. Itu hanya sarana untuk menyembah Allah, meskipun di mana saja boleh, tetapi lebih afdolnya, lebih baiknya, lebih istimewanya ibadah itu dilakukan di dalam masjid. Seperti ibadah sholat lima waktu itu dilakukan di masjid. Makanya kata Rasulullah SAW, amara Rasulullah SAW bina'il masajid, ya. Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di setiap kampung, dan masjid yang ada di kampung-kampung hendaklah, kata Rasulullah, wa antunazof, wa antunazofa wa tutoyyaba, hendaklah dibersihkan, dijaga kebersihannya, dan juga diberikan wangi-wangian. Tuh, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah, kalau sudah demikian mengotori masjid berarti hukumnya dosa, ya, karena itu rumah Allah buat ibadah. Nih, mengotori masjid hukumnya, contohnya berludah, ya. Apa itu berludah? Mengeluarkan air ludah kita. Jangan di kita berludah di pekarangan masjid. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kita berludah di halaman masjid, hendaklah kita ambil lagi ludah tersebut, kita buang di luar halaman masjid. Kenapa? Di masjid itu yang ada di sekitarnya adalah tempat yang mulia. Sampai satu ketika Rasulullah SAW melihat ada dahak di tembok masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah membersihkannya. Nah, makanya alhamdulillah nih, ya, para merbot ya, yang istilahnya bersih-bersih masjid, merbot bersih-bersih masjid itu pahalanya luar biasa, pahalanya sangat besar. Makanya merbot mempunyai niat, jangan semata-mata bekerja, niatnya untuk membersihkan rumah Allah, masjid baitun min buyutillah, masjid rumah Allah harus dibersihkan untuk tempat ibadah, semata-mata niat untuk beribadah. Alhamdulillah nih. Makanya kita jangan sungkan-sungkan untuk membersihkan masjid. Ah, gengsi dong. Ya, masjid kan yang bersihkan merbot, kenapa kita ngepel-ngepel sebagainya? Malu. Ya Allah, jangan pakai malu terhadap rumah Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja sering membersihkan masjid. Kalau saya nih alhamdulillah tahallus bin nikmah. Saya ngepel masjid, saya lap-lap kaca masjid, saya berikan wewangian. Kenapa? Ya karena menghidupkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarangan itu. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita keistimewaan, kemuliaan, derajat yang tinggi. Kenapa? Menjaga kebersihan masjid buat orang ibadah. Khususnya para pengurus. Ini para pengurus masjid yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Jangan sampai orang ibadah di masjid atau di musola karena pengurusnya tidak benar, akhirnya tidak sah. Kenapa? Mungkin di masjid itu kotor, banyak najisnya, tidak pernah dibersihkan, atau airnya air mutanajis, tidak pernah dibersihkan karena kotoran dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab pengurus. Pengurus yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau kita-kita di luar pada pengurus, itu sunnah untuk melakukannya. Ya sobatku ya, makanya pengurus itu sangat berat tanggung jawabnya. Kelihatannya enak, dan setan juga gede-gede. Makan duit masjid, masya Allah, makan duit musola itu rasanya 10 kali lipat manisnya dibandingkan dengan harta haram lainnya tuh. Manis, makanya jarang ya orang yang bisa menjaga amanah untuk menjaga uang masjid kalau tidak diberikan manajemen yang sebaik-baiknya. Siapapun ini, hati-hati, harus ada manajemen yang terbaik buat masjid, manajemen yang bagus, manajemen yang istimewa. Ada barometernya, ada panduannya bagaimana kita membentuk manajemen masjid yang bagus sehingga tidak disepelekan, tidak dianggap remeh. Sepeser pun kita makan uang masjid, masya Allah, itu tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi bukan kita menakut-nakutin, tidak. Menjadi pengurus masjid itu, kata Rasulullah SAW, mereka itu termasuk min ahlillah, daripada keluarganya Allah. Itu pengurus masjid, tapi pengurus yang benar, yang baik, gitu, yang selamat, yang benar-benar mengurus masjid, bukan mencari hidup di masjid. hidupkan masjid bukan mencari hidup di masjid. Ini bedanya. Ya, kalau mau hidupkan masjid, ya kita harus siap berkorban, bukan mencari kehidupan di masjid, bukan masjid jadi korban, tapi kita siap berkorban. Nah, sobatku yang Allah sayangi, kembali lagi. Jadi perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid yaitu wa antunazofa wa tutoyaba, membersihkannya dan memberikan wangi-wangian. Kita tanamin pohon-pohonan yang wangi, kita berikan minyak wangi di masjid, masya Allah. Nah, itu pahalanya luar biasa kalau kita paham. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga adab di masjid, menjaga adab dan sopan santun di masjid. Ada satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an sedang lewat di masjid. Ya, ketika Hasan bersyair di masjid, lalu Umar menjelingkan mata, melototkan matanya tuh supaya jangan bersyair di masjid. Bersyair saja, bersyair kan belum tentu buruk ya bersyair. Namanya syair. Bersyair di masjid, Umar menjelingkan matanya. Ada yang lebih baik dari kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dalam kitab Bulughul Maram yang ke-266. Bi Hasan yursidu fil masjid. Fa lahadha ilaihi qala qad kuntu ursidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Muttafaq alaih. Aku pernah bersyair padanya di masjid, sedang di dalamnya ada orang yang lebih utama daripadamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bersyair. Kalau zaman sekarang nyanyi di masjid. Nauzubillah min zalik, bersyair saja. Nah, bagaimana dengan perbedaan pendapat itu tersebut? Hadroh boleh enggak di masjid? Nah, ini ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, ya. Yang penting syiarnya kita utamakan. Nah, sobatku yang Allah sayangi, jadi di masjid itu bukan hanya sembarangan kita lakukan apa saja yang kita inginkan, tidak. Itu ada aturannya. Para wanita di masjid yang biasanya tidak pakai jilbab masuk masjid pakai jilbab sebagai tanda sopan dan santun, ya. Itu tata krama di masjid, jangan masuk masjid pakai you can see, pakai celana pendek, auratnya terbuka. Na'udzubillah min zalik. Dosanya double. Gitu. Nah, sobatku yang Allah sayangi, di zaman dahulu para orang Yahudi itu menjadikan kuburnya para nabi mereka menjadikan masjid, ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajida. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Ini dalam hadis yang ke-263. Allah binasakan kiranya kaum Yahudi, mereka jadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi mereka menyembah kubur-kubur para nabi. Kalau kita sekarang ada masjid, nah kita nguburin di depan masjid atau di belakang masjid. Supaya kenapa? Mendapatkan doanya dari yang hidup. Beda tuh ya. Kalau orang Yahudi menjadikan kubur-kubur para nabinya masjid, tetapi kalau kita menjadikan masjid, ya itu sebagai ya tempat untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya banyak sanak famili kita, kalau ada tanah kosong di masjid, dipanggil di pinggir masjid atau dekat masjid, bayarin dah buat bikin kuburan di situ. Mudah-mudahan orang yang ada di masjid ngelihat kita, doain kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diringankan, ditinggalkan derajatnya, dijadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ya, bedanya di situ. Ya, kalau kita minta doain dari masjid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya untuk ahlu maqam, gitu, untuk orang-orang yang ada di dalam kubur. Tapi kalau orang Yahudi yang menjadikan kubur para nabi itu sebagai masjid, seakan-akan menyembah para nabinya. Na'udzubillah min zalik. Tetap kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kanu idza mata fihi murrajul salih banu ala qabrihi masjidan. Orang Yahudi ya, adalah mereka itu orang Yahudi, kaum Yahudi dan Nasrani, apabila mati di antara mereka orang yang soleh, mereka dirikan di atasnya kubur, di atas kuburnya itu masjid. Na'udzubillah min zalik. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Kemudian Nabi SAW kirim satu tentara kuda, lalu mereka bawa seorang tawanan, lalu mereka ikat dia di satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Al-Hadis. Dalam hadis 265 bahwa Rasulullah SAW mengikat para tahanan itu di masjid, yang tiang masjid. Jadi masjid itu boleh untuk sarana sosial, tergantung wakafnya. Kalau wakafnya semata-mata untuk ibadah sholat lima waktu, ya udah ibadah sholat lima waktu. Tapi kalau ibadah termasuk sarana ibadah secara universal, itu boleh secara sosial. Kita menyantuni anak yatim, bersedekah, kemudian bersosial di situ ya. Dalam arti sosial itu memberikan kasih sayang ya, kemudian mengadakan silaturahim, pertemuan dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Sampai musyawarah, musyawarah kemasyarakatan boleh dilakukan di masjid. Baik sobatku, tanpa terasa waktu sangat membatasi kita ya. Kita sih pengen terus nih, namun waktu sangat membatasi kita. Baik, kita akhiri dan kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh ya, lupa sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan. Allah sempurnakan kesehatan kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang sempit Allah luaskan, yang susah Allah berikan kemudahan. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk untuk mengingatkan sobatku. Ya, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. 0813-103-73636 ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya. Baik, pertanyaan yang pertama dari sobat kita nih, kita baca dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal, semoga sehat Pak Ustadz. Amin. Dari siapa nih? Proerti ya, salam kenal juga, salam sehat insyaallah. Coba kita dengarkan selanjutnya.
2: Assalamualaikum RDI, sejuk di hati. Saya mau bertanya Ustaz, saya punya sahib saya pernah punya sangkutan sama saya dan bertahun-tahun lama yang ngambil motor saya enggak pernah bayar-bayar, gimana itu Ustaz? Kan dalam Al-Quran diterangkan kita bisa menangguhkan, surat Al-Baqarah 80 yang tadi diterangkan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya udah bertahun-tahun dia enggak, saya sudah sabar, saya sudah nunggu kabar dari dia, tapi nyatanya dia tidak mau lihat bayar atau tidak apa atau ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, ya, beliau dari Zadul Muslim, ya. Baik, hutang adalah tetap hutang yang wajib dibayar selama di dunia, apalagi nanti di akhirat Allah paksa untuk membayarnya. Baik sobatku, jika ada teman ngambil motor sudah lama tidak bayar-bayar, yang namanya ngambil motor kan berarti ada barangnya. Kita tegesin nih, motor mau dibayar apa enggak, mohon maaf ya, karena sama-sama perlu, sama-sama butuh. Kalau tidak mau bayar ya kita ambil lagi ya, jika masih ada barangnya. Jika katakan tetap saya mau bayar cuman belum punya duit, ya nanti aja dah, kalau punya duit baru ambil motornya, sekarang saya mau pakai dulu. Ini bahasa-bahasa seperti itu harus diutarakan. Untuk apa? Membantu dia, membantu dia jangan sampai punya hutang tidak bayar. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau sudah ada perjanjian tagih, karena menagih itu adalah ibadah. Al-isti'aroh yal ibadah, pinjam meminjam, saling bantu membantu itu adalah ibadah. Tagih, oh nanti dulu belum punya uang, ya ditangguhkan. Nah ketika ditangguhkan itu juga pahalanya luar biasa. Bahkan kata Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia mampu, sampai dia lenggang, sampai dia mampu. Tetapi ini ada kriterianya. Ulama tafsir mengatakan gitu, ini ada kriterianya. Jadi saya ulangi lagi, jika ada barangnya kita tegaskan, karena sudah berbulan-bulan tidak bayar, kalau gitu motornya kita ambil lagi ya. Nanti kalau sudah punya uang silakan ambil motornya. Gitu ya. Ini untuk membantu dia, meringankan dia, jangan jadi beban. Baik beban di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau misalnya motor sudah tidak ada, ya tetap fanaziratun ila maisarah, kita akan tunggu sampai dia mampu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlasin. Nah, ini kata-kata ikhlasin itu ada dua di antara pendapat ulama. Yang pertama, ikhlasin hanya sebatas cukup untuk makan kalau hutangnya seperti itu. Hutangnya misalnya 50 ribu, 100 ribu, ya ikhlasin tidak apa, karena untuk makan. Tapi kalau yang lebih besar dari itu, Masya Allah ya, ini untuk membantu dia, jangan sampai ditagih di akhirat. Kita tagih, kapan janjinya? Minggu besok, ya udah minggu besok kita tagih lagi. Nah menagih dan memberikan waktu itu adalah ibadah. Al-isti'aratu hiyal ibadah. pinjam meminjam, bantu membantu, tolong menolong itu adalah ibadah, sobatku ya. Tapi kalau masih ada barangnya, motornya, ya diambil lagi, diambil, kemudian ditanya kapan punya uang, silakan ambil lagi motornya. Karena itu urusan motor, bukan urusan perut. Kalau urusan perut baru kita ikhlaskan dah, bahkan kita berikan lebih. Tapi kalau untuk kekayaan, nah ini ada hitung-hitungannya tersendiri sobatku ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak Ustaz, benar kalau orang tidak selamanya hidup tidak pernah sholat, katanya dikirim Al-Fatihah nggak sampai, terus gimana cara menyikapinya kalau kita mau kirim doa Pak Ustaz? Dari King King Condet, minta nomor rekeningnya Pak Ustaz. Ya, nanti kita akan kirim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, orang yang tidak sholat itu tidak sampai dikirim Al-Fatihah. Masya Allah ya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya seperti itu ya. Apa saja yang kita kirim, jangankan Al-Fatihah, kita ucapkan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yang penting dia Islam, yang penting dia iman, satu agama, maka akan sampai. Maka akan sampai, meskipun dia tidak sholat sekalipun, tetap akan sampai selama dia orang yang beriman, sobatku ya. Baik, nanti akan kita kirim nomor rekening. Beliau juga bertanya lagi, di tempat sholat kita ada darah nyamuk dan keluhetan udah mengering. Ya, kalau ada darah nyamuk itu termasuk yang dimaaf karena terlalu kecil, termasuk yang dimaaf. Tapi kalau sudah kelihatan, hendaklah dibersihkan, disucikan. Itu kalau sebatas darah nyamuk ya. Nah, kalau kelihatan dibersihkan, insya Allah sholat yang sudah itu dimaaf, disahkan gitu ya, tidak batal karena darah nyamuk itu termasuk darah yang dimaaf, sobatku ya. Kalau sudah kelihatan baru dibersihkan, kalau tidak kelihatan ya dimaaf. Baik sobatku, selanjutnya beliau juga bertanya nih, coba kita dengarkan.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz, mau nanya nih, sejuk di hati, sejuk hatiku. Kalau sholat taubat itu dilakukan berapa hari sekali ya Pak? Apa tiap malam ya Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sobatku, pertanyaan dari sobat kita, ya siapa tadi itu? Dari King King di Condet itu, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali sobatku. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Dan bagi sobat yang sedang ada kelebihan rizki, ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus menerus ya istiqomah insya Allah menjadi kebaikan, memenuhi keperluan hari-hari mereka, belajar mereka, guru-guru mereka, makanan mereka, pakaian mereka, semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan buat kita dalam perjuangan ini insya Allah. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan King dari Condet ya, bahwa beliau mengatakan sholat sunnah taubat itu ya, sholat sunnah taubat itu kapan saja, beberapa hari sekali aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku, sholat sunnah taubat kalau misalnya kita lakukan bisa setiap hari, lakukan setiap hari. Kalau bisa kita lakukan setiap waktu, kita lakukan setiap 5 waktu sholat sunnah taubat. Tapi lebih baik adalah kita lakukan setiap hari sepertiga malam. Kita sholat sunnah taubat, setelah itu sholat sunnah hajat, tahajud, kemudian kita tutup dengan witir setiap hari kalau bisa. Mudah-mudahan di situ kita selagi dengan istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa ya 3 hari sekali. Kalau tidak bisa juga seminggu sekali, kalau tidak bisa juga sebulan sekali. Karena sholat sunnah namanya sholat sunnah. Beliau juga bertanya itu tentang air seni. Itu terkena baju atau yang lainnya. Ya kalau kita mau sholat terkena air seni itu najis mutawassithah, yang harus dibersihkan dan disucikan dengan basuhan air yang suci menyucikan juga. Ya itu kalau air seni, hadis yang mutawassithah, kita bersihkan, kita sucikan dengan air yang mengalir sampai hilang rasa, bau dan warnanya. Ya sobatku ya. Baik sobatku, mudah-mudahan sobat Allah berikan yang terbaik dunia dan akhirat. Kemudian kita lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustadz, gimana kabarnya, sehat? Ustadz, saya Sandi di Kebayoran. Saya mau tanya, kalau mau sholat duha, waktunya apa jamnya? Jam berapa yang maksimalnya kita?
1: Iya, itu sudah kita jawab ya sobatku ya. Sudah kita jawab pertanyaan beliau. Kemudian ada juga pertanyaan yang lainnya. Ya, pertanyaannya dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusat amin. Saya Imam Syafi'i dari Jakarta. Saya sangat sedih dan menangis di setiap sujud sholat saya. Selalu selipkan doa untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Saya merasa hati saya remuk menyaksikan saudara kita di Gaza dibantai Zionis. Saya mohon kepada pusat, pusat santri dan pemirsa RDI untuk sama-sama mendoakan agar saudara kita di Gaza mendapatkan kekuatan kemenangan. Ya. Baik sobatku, masya Allah ya. Setiap hari, setiap saat, setiap sholat 5 waktu, para santri dan kita semua mendoakan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, dan juga saudara kita yang ada di tempat-tempat lainnya yang sedang terjajah, khususnya di Palestina. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allahumma ansurna wansuril muslimina fi Palestine, wansur ikhwanana fi Gaza, al-mujahidina fi Gaza, waj'al amwatahum syuhada'a. Ya Allah, lindungilah dan tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan juga Gaza. Jadikan mereka para mujahidin yang terus semangat untuk memperjuangkan agamamu, memperjuangkan Al-Qudus, ya, memperjuangkan Masjid Al-Qudsi, Masjid Al-Aqsa yang punya kita umat Islam semuanya. Tolonglah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, dan hancurkan musuh-musuh mereka ya Allah. Hancurkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi kami sebagai umat Islam. Hancurkan mereka ya Allah. Nah, ini kita sudah doakan ya, mudah-mudahan semuanya itu Allah akan berikan kemenangan buat umat Islam yang ada di Palestina dan seluruh dunia insyaallah. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Iya, baik sobatku, karena waktu sangat terbatas, kita lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sakinah mawaddah warahmah.
1: Bagaimana semua? Sah?
2: Sah!
3: Sejuk di hati.
4: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Ya, untuk sobat, jika di sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS WA rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Baik, kita dengarkan pertanyaan yang terakhir nih dari sobat kita.
5: Assalamualaikum. Hatiku, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya Animo dari Tangerang. Apa hukumnya kita menerima uang jual barang dari perusahaan? Kita katakan barang tersebut tidak digunakan lagi, yang jual seorang karyawan dari perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan bos, tapi ada pengurusnya di perusahaan tersebut disuruh dijual. Itu gimana Pak uangnya yang saya terima? Hukumnya gimana tuh Pak uangnya yang saya terima? Atas jawaban Bapak saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, apa hukumnya bila kita dipitnah seorang teman kerjaan? Katakanlah teman saya itu suka pulang di saat kerja. Ada laporan dari kantor, saya dituduh yang ngelapor ke teman saya itu, padahal saya tidak ngelapor. Teman saya itu marah kepada saya, dikirain saya yang ngelapor. Itu gimana Pak Ustadz? Teman saya yang fitnah saya itu. Terima kasih atas jawaban Bapak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, yang pertama yaitu barang yang dijual dalam perusahaan. Biasanya barang yang ada di perusahaan itu prosedurnya jelas. Prosedurnya jelas mana prosedur yang boleh dijual dan mana yang tidak. Bukan kongkolingkong ya. Harus jelas dulu ada prosedur resminya. Kalau di luar daripada prosedur resmi itu, makanya sama aja dengan mencuri ya. Sama aja dengan mencuri. Harus ada prosedur resminya. Kemudian juga jika ada fitnah seperti itu ya, sobatku yang Allah sayangi, urusan fitnah, urusan zolim, menzolimi, itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengalami hal seperti itu, maka sobatku serahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Cuman kita berdoa, ya Allah aku dizolimi, aku difitnah, tolonglah aku ya Allah. Pasti Allah tolong ya, yang seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat zolim, jangan kita balas dengan kezoliman. Kalau ada orang yang fitnah kita, jangan kita balas dengan fitnah, karena kita sama dia sama berbuat dosa besar dua-duanya. Jadi kalau ada yang menzolimi kita, kita serahkan kepada Allah. Ada yang fitnah kita, kita serahkan kepada Allah. Jika memungkinkan untuk kita klarifikasi, kita datangi satu-satu. Mohon maaf ya, informasi bahwa saya yang mengatakan itu dari siapa? Oh, dari si A. Ayo kita ketemu si A. Si A ngomong dari siapa? Terus insya Allah ketemu. Yang penting satu sama lain ketemu. Jangan berbicara di luar daripada prosedur resmi, prosedur yang benar. Sobatku ya, jadi sekali lagi, jika ada yang kezoliman, ada yang fitnah, serahkan semuanya kepada Allah. Pasti Allah akan membalasnya. Ya, kalau kita bersabar, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita. Derajat kita Allah angkat. Derajat kita Allah angkat ya. Baik sobatku, itu pertanyaan terakhir dalam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita akhiri dengan doa. Allah.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa Mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: 97,1 FM.